Aha, togo na chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opot bena wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam opot bena wi mon ko ne lu, ke yot sa wi mon ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulba saga ne acha ne tula gbana leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngambia bana ne tina yurumbo bana kania ne ma bajala ma katrna kan ma ka na do gba ka fala ban ketade kedo na do gba porkinye koma sa ke ne trete katin ma kumol mu kunya fiba a simple tunati sa trete ko da gumna apipi ko pengba pa boraya na je bo bana anya.

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Tugu sama, bakal ni sumber tenaga ni beli ni sumber guna beli ye buat tugu ya deh un muda. Nono alwat dalas si sebet demi sumberana le deh un bubuk orang dindi mana beli dah. Kecil orang dindi ni ekpo hasil tenaga ni kita kaya kudu ni nanzang gungul hiu ni bintuju. Sebetu tabang ku kholu dah gitu dah, sokorai kholu dah gitu dah, atau bama kholu dah gitu dah ni cibi kholu dah gitu dah. Dindi mana lenda ekpo hasil tenaga ni kita kaya kudu nele nulurung gungul ni bintuju. Sebetu kerah kholu dah gitu dah. Lulu itu dah agit itu dah. Alwat tentu baru mesti agit itu dah. Ulu ni itu dah kalau lara kihiri sizet warga dayu zobalan ya. Le rok dah kaya ya. Tiki engku kalau lara bapa cermin ne omu muzobalu ni beli ya potu gue ya pala. Ibla panen noy sulu ni dia. Onyot ni rokote ya. Tumno dah lapi tu minde onyot ni ini ini benda. Ruba ruwe na zobalu ni beli ya potu gue ya. Adega bukan dayu real sing ni potu gudon. Nahu di tenung tumno dah lapi ya. Zobor kan dayu real sing ni potu Tom Donne, Miss Way John Donada, la fille de Mayo et Miss Ruya, Madame Nonone, pose sur le dos.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se kenga, se kenga di ka, ka tu tani piye te kari gwa me pate kari duong. Ka chodo tu namne ya ta tari, teni namne utamulan tu kuri etu omida. Ya kwa mbuk cha dan ni, kwa bo tu tari kutu namne ya. Kujia ba kete batu ni, biye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di ni utamu jitinga ye miyaka. Bapa tu tak jangan apa mukutang, kucing aku cik aku tak suka mukutang, kucing aku cik. Kali ada apa mukutang, kucing aku cik aku tak jangan ni cewi mukutang, kucing aku cik. Kadai ni ye tu mukutang ye mukuli ye. Bisa ada puan apa ye, bisa tidak mukutang beni. Karena mukutang, kucing aku cik aku tak dulu mau dah dia mukutang ni apa. Tu aku hari dua tiga hari ting, kau boleh tenir boleh ibu kan dua tiga ni apa aje, aje biasa. Kali nak main beni boleh kau dua mukutang. Kau tu nak main ya, tengah ni boleh ni mau. Kumo ba kina, akina adonga ye, takaturi ye paka piko. Kabala, nakani, akwa nyiwa chwa zana miya. Mkwaba, aduwara miya kato, kamara pi muamuda hati. Kwa nji ado, kata kienta, kamo kata dume kwa ti. Minisi yungu, ni, unitu kwa nati, dola kutawe.

penyilo tika penyo owe nelo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be

0: parte ta na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil na lara ngantala ko hinitise ka ku non karwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lume ne resiru messe muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na ba wenyina e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumbatan mata so ne ba busu la fia awara
1: o nkola atam marwa to go kwa ni ta ba mo Kekai satu, pasai cengar, pasai cengar itu kah, so tadi dia cakap dua macam pasai kerja dua macam, jodoh tu nama dia jasa, tadi ni nama dia utam dan tu kuliah tu om dia, jadi aku ambuk jadah ni, bapak tu tadi aku tu nama dia, kujia macam cebat tu ni dia tapi tu lah dia ni, kapa ye ni dia tapi tu lah dia ni utam itu ngaji ni aga, bapa tu tadi jadah pamuk utam, aku sih pasai tu kuliah utam, aku sih kaya ada pamuk aku utam, aku sih aku tadi jadah ni cebir utam, aku sih aku sih. Kadai ni ye tu, utang ye mburi ye. Bisa lah, kuana kua ye, utang tidak utang ubeni. Karena utang, kau sih aku sih dapat satu momo. Dia dia utang ni aga. Atau aku ada dua sih ada sih. Kau boleh tenir boleh bukan dua tu ni aga. Baca biaga. Kau ina me, beli boleh kau dua momo. Aku tu nama ya, dengan aku tiada momo. Momo baca na, baca na dong aje. Tak aku tu dia pakar piku. Kebala. Naga ni aku ini baca dah nama ya. Kau aduara ada miaga dong. Kau ada piu momo dah. Panji ada kadang kita. Kamu kerja dulu ni, buat ni. Minit siapa ni? Ini tu pun nanti. Kita